digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FM ini ya. Kita di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang fakta unik seputar burung cendrawasih ya. Nah, teman Pro 2, kalau di hutan hujan tropis Papua tuh menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa, dan salah satunya adalah keberadaan burung cendrawasih yang pemikat mata tentunya ya. Satwa yang dijuluki sebagai Bird of Paradise ini dikenal memiliki peran penting baik sebagai simbol keindahan fisik maupun indikator alami bagi kesehatan lingkungannya. Namun ancaman serius seperti perburuan liar dan hilangnya habitat asli itu kini terus mengintai kelestarian populasi mereka di alam bebas sih. Nah, fakta yang pertama nih teman Pro 2, cendrawasih jantan dan betina itu punya tampilan fisik yang sangat jauh berbeda. Cendrawasih jantan tampil mencolok dengan bulu berwarna kuning, merah, hijau hingga biru terang untuk menarik perhatian si betina ya. Nah, dikutip dari adintan.com, cendrawasih betina itu berbulu agak kusam seperti coklat atau abu-abu. Warna kusam ini berguna untuk menyamarkan keberadaan betina dari incaran pemangsa saat sedang mengerami telur, teman Pro 2. Nah, perbedaan warna ini sangat pas dengan tempat tinggal mereka di bagian atas hutan tropis Papua. Dan pohon yang tinggi memberi ruang bagi cendrawasih jantan untuk pamer warna bulunya di bawah sinar matahari, teman Pro 2. Hutan yang lebat juga menyediakan makanan harian mereka, mulai dari buah-buahan kecil, nektar, bunga, sampai serangga, teman.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 Family, kita masih membahas seputar fakta unik cendrawasih nih, teman Pro 2 ya. Nah, sejauh ini tercatat ada lebih dari 40 jenis burung cendrawasih di alam liar, teman Pro 2. Keberagaman ini membuat ukuran tubuh tiap jenisnya itu sangat berbeda jauh. Jenis terkecil adalah cendrawasih raja atau Sisinurus regius yang panjangnya cuma 15 cm, sedangkan cendrawasih paruh sabit itu panjangnya bisa lebih dari 110 cm karena bulu ekornya yang menjuntai. Tiap jenis cendrawasih juga punya ciri fisik unik yang tidak dimiliki burung lain. Contohnya cendrawasih Wilson yang bagian atas kepalanya itu botak berwarna biru terang. Botak sih. Sedangkan cendrawasih mati kawat namanya sih, yang punya bulu keras mirip kawat di bagian perut. Ciri tubuh yang beragam ini makin memperkaya keunikan fauna di wilayah Papua dan sekitarnya.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih bahas tentang fakta unik seputar cendrawasih nih. Nah, sebelum kawin, cendrawasih betina tuh akan menilai langsung gerakan dan kondisi fisik cendrawasih jantan. Cendrawasih jantan bahkan sering membersihkan dahan pohon-pohon dari daun kering sebelum akhirnya mulai memamerkan atraksinya. Begitu betina mendekat, cendrawasih jantan akan langsung menggelembungkan bulu dada, menggerakkan ekor kawat hingga bergelantungan secara terbalik. Lewat tarian ini, cendrawasih betina bisa melihat burung jantan mana yang paling sehat, lincah dan bebas dari penyakit. Hanya burung cendrawasih jantan dengan kondisi terbaik dan tarian paling menarik yang akan dipilih oleh cendrawasih betina sebagai pasangannya. Nah, cara ini memastikan keturunan cendrawasih berikutnya lahir dari induk yang kuat, teman Pro 2.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini kita masih membahas tentang fakta unik cendrawasih, ya. Yep. Dan teman Pro 2, sebagian besar spesies cendrawasih itu seperti cendrawasih besar dan cendrawasih merah menjadikan buah-buahan hutan sebagai pakan utamanya. Mereka sangat menyukai buah pala hutan dan berbagai jenis buah beringin liar. Paruh mereka yang kuat dirancang khusus untuk memetik buah matang langsung dari dahan pohon yang tinggi. Nah, saat mencerna, saluran pencernaan cendrawasih itu hanya menyerap lapisan daging buahnya saja tanpa merusak selaput biji yang keras, ya. Biji itu nantinya akan dikeluarkan utuh bersama kotoran saat burung terbang melintasi area hutan yang luas. Kebiasaan makan ini menjadikan cendrawasih sebagai agen penting dalam menyebarkan biji pohon-pohon besar di hutan Papua. Dan terakhir nih teman Pro 2, morfologi kaki semua spesies cendrawasih itu punya susunan jari tipe anisodaktil, yaitu 3 jari mengarah ke depan dan 1 jari mengarah ke belakang, ya. Otot pada kaki mereka sangat fleksibel dengan cengkeraman yang sangat kuat pada dahannya. Tipe kaki ini sangat krusial bagi spesies seperti cendrawasih mati kawat agar tetap stabil saat melakukan atraksi memutar atau bergelantungan secara ekstrim, teman Pro 2. Variasi bentuk para antar spesies juga menyesuaikan dengan jenis pakan utamanya di kanopi hutan, ya. Spesies memakan serangga seperti cendrawasih paruh sabit ini punya paruh tipe the curved yang panjang dan melengkung ke bawah untuk mencungkil larva dari dalam celah batang kayu. Sebaliknya, spesies pemakan buah seperti cendrawasih besar dibekali paruh yang lebih pendek, tebal dan lurus untuk memegang serta mengupas kulit buah hutan yang licin, teman berdua.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Oke, teman Pro 2 FMND, enak kan kalau misalnya minggu tuh pastinya itu kan ada sebagian yang sudah planning nih buat ke tempat-tempat wisata favoritnya kalian ya. Atau mungkin ada hidden gem yang perlu kamu kunjungi ya. Ini ada tips nyaman buat kamu yang ingin traveling aman dan juga menjaga diri kalian dengan baik ya. Yaitu kamu juga bisa menentukan destinasi wisata tujuan, kemudian riset waktu kedatangan terbaik, tempat wisata yang menarik, budaya di kawasan tempat wisata, akses perjalanan ke setiap destinasi, harga tiket, dan hal penting lainnya. Nah, alangkah baiknya teman-teman bisa mencari tahu dulu nih review perjalanan di internet atau mungkin konsultasi ke teman-teman yang sudah pernah ke sana, yang pernah ingin kamu kunjungi. Ya, jadi semakin banyak informasi tujuan traveling tuh, semakin banyak bekal informasi yang kamu dapatkan. Nah, jadi jangan asal kamu, oke, gas, capcus gitu teman Pro 2 ya. Mungkin kamu tidak tahu ada aturan-aturan di sana yang perlu kamu patuhi, atau mungkin, harus bawa ini itu teman Pro 2. Jadi penting untuk melakukan riset dulu. Nah, after riset, teman-teman bisa menyusun rencana perjalanan atau itinerary-nya agar lancar perjalanan kalian. Nah, susunlah jadwal perjalanan mulai dari keberangkatan hingga pulang ke rumah. Nah, saat menyusun itinerary, teman-teman bisa menyesuaikan waktu kedatangan sampai waktu perjalanan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Nah, teman-teman juga bisa menyusun nih jadwal tempat pariwisata yang berdekatan di hari yang sama untuk menghemat waktu dan biaya transportasi. Pastikan jadwal perjalanan kamu fleksibel agar pengalaman traveling lebih aman dan nyaman, cuy.

0: Maukah kamu mengurangi dampak bencana alam? Dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih dengan tips berpariwisata yang baik ya. Berikutnya teman Pro 2. Nah, harus siapkan budget yang matang agar tidak boros ya. Jadi after riset dan juga menentukan rangkaian perjalanan kalian, teman-teman bisa memperkirakan budget yang dibutuhkan, mulai dari biaya transportasi, penginapan, mungkin tiket masuk ke tempat wisatanya, konsumsinya, atau biaya belanjaan lainnya. Jadi untuk preparation budget ini, teman-teman bisa mulai menabung rutin ataupun bisa sisihkan sedikit ya buat budget traveling kalian lah, begitu ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara agar kamu tuh ketika ke tempat pariwisata favorit kalian, kamu tuh sudah punya pegangan ya. Jangan sampai kamu datang dengan tangan kosong, malah diusir juga kalian ya. Jadi harus cari tahu dulu tempat yang kamu ingin jalankan, apakah itu aksesnya free masuk atau mungkin harus berbayar atau seperti apa teman Pro 2 ya. Kadang tuh ada tempat-tempat yang kita pikir, wah ini kayaknya gratis nih, padahal ternyata ada yang berbayar juga cuy ya. Jadi selalu pastikan bahwa budget itu tuh selalu dibawa kemana-mana cuy.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Teman Pro 2 FM ini, kita masih di informasi seputar pariwisata ya. Nah, untuk mendapatkan harga akomodasi dengan murah, teman-teman bisa menghindari waktu keberangkatan yang peak season gitu ya. Biasanya harganya itu akan melambung tinggi cuy, kalau di saat musim liburan tiba ya. Nah, saat peak season, tempat wisata pun kan pasti ramai dari biasanya ya. Nah, jika ingin travel yang lebih nyaman, teman-teman bisa milih waktu perjalanan di luar peak season untuk menghindari ramainya kawasan wisata. Nah, jika teman-teman pesan tiket transport kayak pesawat maybe atau bus ya, atau mungkin rental motor atau hotel lebih awal, teman-teman bisa mendapatkan harga murah. Bahkan terkadang ada promo khusus saat memesannya jauh sebelum waktu keberangkatan kalian. Jadi bisa di-check and recheck nantinya teman-teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu Pro 2 FM Indo sudah jumpa temani kamu semua di Spada kali ini, edisi hari ini Minggu 6 September 2026 ya. Thank you so much for having fun with me guys di hari Sunday Fun ini ya. Teruslah dengarkan Pro 2 FM Indo karena after me akan ada RJ Titin yang temani siangnya kamu hingga di jam 3 sore nanti. Jangan lupa pantau Indonesia Top 20 dan International Top 20 Pro 2 Jakarta ya, jam 3 sampai jam 5 yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Dan nanti malam juga akan ada Pro 2 Indie ya. Pantau Pro 2 Indie ini juga siaran nasional, juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Hanya di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Semangat pagi. Terima kasih banyak buat semuanya. See you again. Bye bye teman Pro 2.

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kilogram, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: Hey teman Produa, selamat siang semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik ya teman-teman. Happy Sunday. Dan saya harap ya teman-teman Produa juga selalu dalam keadaan yang sehat. Kemudian juga hari ini akan menjadi hari yang terbaik juga ya untuk kalian bisa beristirahat setelah kurang lebih 5 hari, teman-teman 6 hari kalian bekerja. Semoga hari Minggu ini adalah hari yang pas untuk kalian istirahat ya. Di studio darurat teman Pro 2, kami masih di luar studio ya. Masih juga dengan beragam informasi dan tentunya ada informasi-informasi terupdate ya seputar pasca gempa Flores. Sija akan temani kamu dan hari ini juga saya tidak sendiri, saya bersama Cahya ya. Nama udaranya Ayang. Kami berdua teman Pro 2 siap menemani kamu ya. Dan pastinya setelah ini saya hadirkan terlebih dahulu info Pro 2. Teman Pro 2 sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, truk ambulans polisi jadi penyelamat 6 ibu hamil di Manggarai. Di hari Rabu 2 September 2026, suara sirene dan juga deru mesin truk ambulans Polres Manggarai perlahan meninggalkan halaman RSUD Ben Boyruteng. Dan kendaraan darurat tersebut membawa 7 pasien menuju rumah sakit lapangan bandara Frans Sales Lega untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
1: Yo.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, kita beralih desa wisata Walolos menjadi lokasi syuting film Pekin Express musim ke-23 Prancis. Suasana di desa wisata Walolos Flores Barat kian semarak, pasalnya desa yang dijuluki Seribu Air Terjun ini terpilih menjadi salah satu lokasi syuting untuk ajang balap petualangan bergengsi Pekin Express musim ke-23 Prancis. Informasi terakhir, Bulog Nusa Tenggara Timur gelontorkan 21.676 ton beras SPHP ke pasar dan juga retail, teman Bro 2, demi stabilisasi pasokan dan juga harga pangan ke pasar dan jaringan retail di seluruh Nusa Tenggara Timur sepanjang Januari hingga September 2026. Sekian info Pro 2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

0: hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: Hey teman Pro 2, semoga dimanapun teman Pro 2 berada ya, siang hari ini kamu masih punya alasan untuk bisa tersenyum, masih punya tenaga untuk menjalani hari-hari kamu ya, walaupun berat tetap gas ya teman Pro 2. Dan tentunya juga masih ditemani dengan lagu-lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM ND. Dan saatnya kita masuk ke Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Seperti biasa, ini adalah waktunya untuk kamu request lagu-lagu andalan kamu ya, request time. Waktunya juga kamu bisa menentukan soundtrack terbaik untuk menemani aktivitas kamu hari ini. Mau request lagu untuk diri kamu sendiri bisa teman-teman ya, atau untuk teman kamu boleh juga, untuk keluarga boleh teman Pro 2 ya, atau untuk siapapun itu sangat bisa ya. Dan tentunya teman Pro 2, hari ini selain kita menikmati musik-musik yang indah ya, kita juga harus mengingat tetap ya satu hal penting yang terjadi, bahwa saat ini tuh kita masih sedang dalam masa pemulihan begitu ya, pemulihan mental kita, pemulihan secara fisik juga teman Pro 2, akibat dari ya pasti teman-teman Pro 2 tahu ya, efek dari gempa yang kita alami sedaratan Flores. Dan semoga teman Pro 2, yang penting adalah kita harus tetap kuat ya. Tapi memang ada juga hari yang mana kita merasa khawatir, pasti akan datang lagi, dan itu manusiawi teman Pro 2. Dan semoga kita-kita ini tetap kuat ya. Silakan teman Pro 2, kami menanti kehadiran kamu di line WhatsApp kami di 082147650422. Untuk semua teman Pro 2, kami masih menanti di line WhatsApp 082147650422. Silakan untuk requestan lagu-lagunya, ada lagu-lagu yang bergenre ini ya teman Pro 2, bergenre yang pastinya bisa lagu-lagu pop ya, manca ataupun lagu pop Indonesia, yang low atau middle teman Pro 2, tidak boleh yang up ya, karena ini sudah semakin siang, kita harus lebih tenang. Saya hadirkan dulu beberapa lagu untuk menemani teman-teman Pro 2 semuanya. Stay tune.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Awal cerita.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Terbaik kamu.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

Podcast masih bisa ya, karena kebersamaan kita tuh sampai di jam 12. Langsung saja kirim pesan kamu, jangan lupa juga untuk tulis nama ya dan lagu yang mau kamu dengarkan. Untuk lagu-lagu yang pastinya untuk menemani perjalanan kalian sangat bisa, lagu untuk keluarga atau lagu untuk menemani suasana hati kamu biar makin baik hari ini, kirim saja teman-teman Pro 2 ya. Kami menantikan untuk semua teman Pro 2 yang mau bergabung ya. Saya juga mau menyapa dulu secara spesial untuk teman-teman Pro 2 yang always bergabung ya. Spesial untuk Oma Cheryl, kemudian juga untuk Kakak Putra Mus yang ada di Kio Tengah. Selamat siang untuk Kakak Elsa.

Jalan Bolo Are, Bolo Are A dan Bolo Are B ya. Untuk Bung Yeri, hai Bung Yeri, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik ya. Bagaimana keadaan Lepembu Sukeli Soke, aman? Kemudian untuk yang paling spesial juga ini ya, di Puusambi nih. Ada Tari di Puusambi, semoga sekarang lagi pantau Produ FM ND ya. Untuk Kakak Sevi Kebu, hai selamat siang, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Untuk semua teman Produ, kami masih menanti.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia.

0: teman-teman Pro 2, saat ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak umat Katolik bersama-sama dalam doa Angelus. Selamat mengikuti teman Pro 2.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Halo, tunggu tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 7 September 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, jika pahlawan asal Kabupaten Ende, Marilonga, terlahir dengan nama yang berbeda? Simak faktanya. Marilonga mempunyai ayah bernama Longarowa yang merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan tanah persekutuan Nida. Dan seorang ibu bernama Kembakore di Watonggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Marilonga diberi nama Lebalonga oleh ayahnya. Dalam bahasa Ende, Leba adalah nama sayur pare atau paria yang sangat pahit rasanya. Berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, nama yang disematkan pada tubuh bocah kecil itu rupanya tidak cocok. Ia sering sakit-sakitan, kurus dan pucat, sering mengalami sakit dan selalu cengeng. Suatu malam, sang ayah Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, Leba secara resmi diganti namanya menjadi Marilonga. Sejak saat itu, Marilonga tumbuh dengan sangat sehat.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, sini duduk.
1: Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan The Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Indi dan sekitarnya.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tapi amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Halo, selamat pagi semuanya pendengar setia Pro 2 FM ND. Kita akan mulai pada edisi Senin 7 September 2026. Kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Caritas mulai arahkan bantuan gempa Nagikyo ke kemandirian warga. Dilansir dari rri.go.id, Caritas Indonesia bersama Keuskupan Agung ND mulai mengarahkan penanganan penyintas gempa di Kabupaten Nagikyo dari bantuan darurat menuju penguatan kemandirian masyarakat. Perubahan pendekatan ini dilakukan seiring respon bencana memasuki fase kedua dengan bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ketua Posko Tanggap Darurat Gempa Keuskupan Agung ND, Reginaldo Piperno mengatakan fase berikutnya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan. Pihaknya juga mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan secara bertahap.

Informasi selanjutnya, lulusan PJKR STKIP Simbiosis ND diminta jadi juara di bidangnya. Dilansir dari RRI.id, lulusan program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Simbiosis ND diminta mampu menjadi juara di bidang masing-masing dan memberi dampak bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ketua STKIP Simbiosis ND, Adelbertus Witu, saat Yudisium Sarjana S1 PJKR periode 4 di ND pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium yang mengusung tema alumni berdampak, ilmiah bijaksana beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis ND bersama Civitas Akademik, sebanyak 11 mahasiswa PJKR mengikuti proses yudisium setelah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Masih di Info Pro 2, SD Invest Dora Meli belajar di tenda darurat butuh tambahan tenda demi kenyamanan. Dilansir dari RRI.id, kegiatan belajar mengajar di SD Invest Dora Meli, Desa Raja Selatan, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo berlangsung di luar ruang kelas setelah gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Kondisi ini dilakukan karena bangunan sekolah mengalami kerusakan dan belum aman digunakan oleh guru maupun siswa. Kepala SD Invest Dora Meli, Hyasinta Porewati Padi SPD SD, kepada RRI Jumat 4 September 2026 mengatakan, siswa kelas 1 hingga 3 mengikuti pembelajaran di tenda yang berada di depan kantor desa. Sebelumnya, pembelajaran dilakukan di sejumlah posko pengungsian, namun kehadiran siswa sulit dikontrol sehingga sebagian mengikuti orang tua ke sawah ataupun kebun. Sementara itu, siswa kelas 4 hingga 6 mengikuti pembelajaran di halaman sekolah dengan memanfaatkan naungan pohon. Guru memberikan materi esensial sekaligus edukasi mengenai bahaya gempa untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan siswa. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Good morning Flores. Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Buat kamu yang baru bangun, yang sedang siap-siap ke sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin yang dari tadi sudah pegang HP dan scroll media sosial, ayo ngaku siapa nih. Sepertinya saya juga seperti itu ya. Kalau bangun tidur, pegang HP dan scroll-scroll melihat berita terbaru, karena memang terlalu banyak informasi yang pagi-pagi itu bikin dar-dar-dor ya teman Pro 2. Dan beberapa hari lalu seperti meletusnya Gunung Krakatau yang wow, kita masih belum pulih, tapi masih ada bencana-bencana lain yang terjadi teman Pro 2. Jadi ya pagi-pagi kita sempatkan waktu untuk berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang aman dan pastinya semua terhindar dari mara bahaya ya teman Pro 2. Dan karena kita sudah di Kepo Time seperti biasa ya teman Pro 2, di pagi hari kita akan berbicara sesuatu yang sempat tren nih di media sosial yang bikin kita kepo. Jadi buat kamu semua, pernah tidak sih melihat postingan teman-teman yang tiba-tiba muncul nih tren seperti orang bernostalgia 2016 ke 2026. Nah, itu tuh kalau sempat muncul sama, pas saya juga muncul teman Pro 2. Dan ini kembali ramai di media sosial nih teman Pro 2, seperti membagikan foto atau kenangan dari masa itu. Jadi kalau kamu masih menyimpan kenangan-kenangan atau foto tahun 2016, kemudian kamu sandingkan tuh foto kamu di 2026, lihat perbedaannya teman Pro 2. Karena sudah tidak terasa ya 10 tahun yang lalu ternyata 2016 sama Pro 2, waktu berjalan begitu cepat. Bahkan sejumlah public figure juga ikut meramaikan loh tren nostalgia foto 2016 ini teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin 2016, apa nih yang langsung muncul di kepala kalian? Apakah gaya rambut, lagu, foto zaman sekolah bisa jadi ya, teman-teman lama, atau HP dengan kualitas kamera yang belum seperti sekarang? Bisa jadi salah satunya juga ini ya. Saya juga seperti itu sepertinya. Dan tahun 2016 memang terasa seperti masa yang berbeda ya teman Pro 2. Media sosial sudah ramai tetapi belum seperti sekarang. Belum setiap momen harus direkam, belum setiap makanan harus difoto dari 7 sudut pandang yang berbeda, dan belum lagi setiap kegiatan harus masuk story. Sekarang coba buka HP galeri kalian, mungkin ya pagi-pagi suruh buka HP galeri, tapi bolehlah dicek-cek ya teman Pro 2. Cari-cari foto tahun 2016 kalau masih ada. Kalau enggak ada ya udah berarti kamu tidak bisa ikut tren ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa coba lihat, mungkin dulu kita merasa foto itu biasa saja, tapi setelah hampir 10 tahun berlalu, tiba-tiba foto tersebut menjadi sebuah kenangan, satu foto yang bisa membawa kita kembali ke satu masa, ke satu tempat, ke satu pertemanan, ke satu cerita. Dan mungkin ada juga yang melihat foto lama lalu bilang, ya ampun kenapa dulu saya begini ya. Nah teman Pro 2, pagi ini yang mau ngajak kamu semua untuk bernostalgia. Kalau kalian punya foto di tahun 2016 yang paling berkesan, foto apa itu, kirim ceritanya ya ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504222.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman produa, tadi barusan kita mendengarkan lagu yang judulnya ternyata dari Naura Ayu ya, teman produa. Ternyata apa nih? Ternyata kita berharap pagi ini semuanya hanya mimpi ya. Yang kemarin-kemarin musibah-musibah kemarin, tapi ya itu harapan kita. Ternyata pas bangun bukan mimpi ya, teman produa. Ternyata kenyataan. Oke, kita masih di Kepo Time, teman produa. Kita masih membahas tentang yang kemarin sempat viral ya, tren 2016 ke 2026. Dan ternyata ini kalau dipikir-pikir menarik banget loh, teman produa. Kenapa sih kita tuh suka nostalgia? Padahal masa lalu kan sudah lewat ya. Ya jawabannya mungkin karena nostalgia membuat kita mengingat kembali nih bagian-bagian kehidupan yang pernah membuat kita bahagia. Foto lama, lagu lama, tempat lama, teman lama, bahkan satu aroma atau satu suara bisa tiba-tiba membuat kita teringat nih pada masa tertentu. Tapi sekarang Ayu punya satu pertanyaan nih buat teman produa. Kalau teman produa bisa kembali ke tahun 2016 selama satu hari aja nih, apa yang mau kalian lakukan? Nah, coba kasih beberapa pilihan nih. Apakah kembali ke sekolah? Atau ketemu teman-teman lama? Duduk di bangku yang sama, asik? Atau jajan di kantin dan mungkin mengulang satu hari yang dulu terasa biasa, tapi sekarang ternyata dirindukan, teman produa? Mungkin kalau tidak kembali ke sekolah, bisa mungkin ya kembali ke rumah masa kecil atau kembali ke diri sendiri di tahun 2016. Tenang aja teman produa, kalau kamu bisa ya, kamu bakal melewati banyak hal pastinya. Dan ini deep banget, 2016 itu saya kira-kira masih di mana ya? SMK kelas 3 teman produa 2016 ya, masa-masa SMK itulah masa-masa yang putih abu-abu, taulah ya teman produa putih abu-abu bagaimana cerita-ceritanya. Mungkin teman produa kita cuma bisa mengatakan nikmati aja prosesnya ya, nggak perlu terburu-buru menjadi dewasa. Kalau bisa balik ke 2016, satu hal apa nih yang paling ingin kamu lakukan lagi? Teman produa boleh kirim jawabannya ya seperti biasa di WhatsApp produa di 0821476504222. Apakah kita benar-benar rindu tahun 2016 atau sebenarnya kita cuma rindu versi diri kita yang ada di masa itu?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baiklah, kita teman periode masih bersama Aya di Kepo Time. Kita masih membahas tentang tahun 2016 nih. Enggak apa-apa lah ya, bagi-bagi kita nostalgia teman periode. Karena kita tidak terasa sudah di 2026. Benar sih, sudah 10 tahun yang lalu ya teman periode. Dan mungkin bisa jadi kita sedang merindukan perasaan yang kita punya saat itu di tahun 2016. Perasaan ketika hidup terasa lebih sederhana, ketika masalah kita mungkin hanya tugas sekolah yang belum selesai. Kalau sekarang masalah kita banyak ya teman periode. Ya kalau dulu hanya tugas sekolah, atau doi belum balas chat, atau doi selingkuh, ya sekitar-sekitar gitu aja lah ya teman periode. Dan setiap masa memang punya ceritanya sendiri. 2016 punya cerita, 2020 punya cerita, 2025 juga punya cerita. Dan sekarang kita di tahun 2026 punya cerita ya teman periode. Sampai akhir tahun nanti loh, tidak terasa hitungan bulan sudah kita masuk ke 2027. Mungkin akan ada tren lagi nih 2017 kemudian 2027 ya, bisa jadi kan. Dan ternyata kita tuh bisa ya masih benar-benar mengingat beberapa detail di tahun 2016. Apa jangan-jangan kita sekangen itu sama masa-masa itu teman berdua? Jadi jangan terlalu sibuk ya menunggu masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Jadi foto kalau memang ingin mengabadikan momen, simpan cerita, hargai teman, luangkan waktu untuk keluarga, dan sesekali letakkan HP lo teman berdua. Nikmati momen tanpa harus selalu memikirkan bagaimana momen tersebut terlihat di media sosial. Karena bisa jadi hari ini sedang menjadi masa lalu yang akan kita rindukan beberapa tahun lagi. Bisa jadi kemarin gempa di tahun ini, kemarin tanggal 15 Agustus 2026, bisa jadi akan bisa kita jadikan sebuah kenangan pada masa yang akan datang. Ya begitulah ya teman periode. Namanya juga hidup selalu berjalan dan tanpa terasa sudah kita lewati. Makanya jangan terlalu berpikir, aduh berat banget bebanku hari ini. Lewati aja dan jalani aja teman periode. Mungkin beberapa tahun yang akan datang kamu berpikir ternyata bisa sejauh ini ya. Ya bisa ya teman periode. Oke deh, kita sudah di penghujung Kepo Time nih teman periode. Kita harus tutup Kepo Time edisi hari ini.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi itu, waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Hai teman berdua, kita sudah di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau memberikan motivasi mungkin ya, semangat di pagi hari ini, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082-147-650-422. Teman berdua, kita satu jam aja ya di FYP, dari jam 8 sampai dari jam 7 sampai jam 8 teman berdua. Jadi selama satu jam itu kamu boleh request lagu apapun ya, selagi itu lagu pop, jangan lagu dangdut, jangan lagu full bahasa daerah juga ya teman Pro 2. Dan kalau bisa yang jangan low lah ya. Jadi pagi-pagi tuh kita biar semangatnya yang hype gitu lagunya. Tapi kalau kamu suka lo juga it's okay, enggak apa-apa. Apa sih yang enggak buat kamu? Ayo tunggu request lagu dari kamu ya teman Pro 2 selama 1 jam ke depan di FYP Flores Your Playlist. Je vais te nommer.

sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di FYFN 62 Flourish Your Playlist. Kita masih menunggu nih requestan lagu dari kamu. Tapi sambil menunggu, Ayu juga sudah menyiapkan list nih di pagi hari ini untuk menemani aktivitas kamu ya. Pastinya bisa membuat semangat kamu membara, menggebu-gebu ya teman Pro 2. Jadi Ayu tunggu ya requestannya dari kamu seperti biasa nih. Biasa kalau pagi-pagi ada Bang Irul di Bongawani yang request. Halo Bang Irul, semoga mendengarkan dan request juga ya. Terus ada Kakak Sefi Kebu juga yang biasanya selalu join di FYP maupun pada dua hitlist. Dan ada kakak siapa ini? Kakak Lara Purnama Sari juga biasanya join teman Pro 2. Ada Oma Sheryl, ada Bung Yeri juga biasanya join. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan bisa kali join di FYP. Karena Ayu pengen tahu nih pagi hari kamu pengen request lagu apa. Karena biasanya nih lagu-lagu di pagi hari, apalagi requestan kamu itu, pastinya itu menggambarkan suasana hati kamu. Jadi Ayu lagi kepo nih dengan suasana hati kamu ataupun Pro 2. Siapa tahu sama nih suasana hati kita nih. Jadi lagunya itu, requestan kamu bisa jadi lagu favorit Ayu juga teman Pro 2, atau malah lagu favorit teman-teman yang mendengarkan juga. Jadi langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 08214705422.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di FYP Flores Your Playlist. Sudah ada yang bergabung nih teman produ, ada Kak Aulia di Sumatera Utara. Kak Aulia mau request lagunya dari Hindia, Everything You Are. Oke kakak, sepertinya hatinya lagi berbunga-bunga ya, Everything You Are. Kita akan putarkan spesial untuk kakak Aulia dari Sumatera Utara. Oi, ada juga nih teman produ pesannya untuk teman-teman di NTT, tetap semangat. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam hangat dari Aulia. Oi, terima kasih kakak Aulia sudah bergabung di FYP. Dan buat teman produ yang lain, kalau mau request langsung aja ke WhatsApp produ di 0821476504422. Oh, sudah ada dari Bang Irul nih di Bongawani. Halo, selamat pagi Bang Irul. Bang Irul mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Wow, akan kita putarkan Bang Irul lagu Tulus. Lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Dan seperti biasa salamnya untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Wih, dan buat kakak yang lagi bertugas juga, terima kasih Bang Irul sudah didoakan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, Bang Irul siap. Setelah lagu Hindia Everything You Are, akan kita putarkan lagu dari Tulus Teh Hijau.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sala.
1: Ya, lagu dari Arman Harjo, Ambisi, yang baru saja kita dengar ya, teman Pro 2, untuk bisa membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini. Semoga kamu juga mempunyai jiwa-jiwa ambisi ya, teman Pro 2, tentang hidup. Karena beberapa orang sudah tidak ada ambisi untuk hidup, sudah pasrah keadaan. Ya, semoga kita bisa tetap ambisi ya, teman Pro 2, walaupun teori itu lebih mudah disampaikan daripada prakteknya. Tapi apapun itu ceritanya, sama Bro 2, ambisi itu kan bagian dari hidup seharusnya. Sebenarnya ada dalam diri dan jiwa kita, sama Bro 2, yang paling dalam tentang ambisi. Tapi mungkin kitanya aja yang gak sadar kalau kita tuh punya jiwa ambisi. Dan balik lagi masih kita di FYP ya. Kita tinggalkan dulu pembahasan kita di ambisi tadi, teman Pro 2. Karena kita sudah di penghujung acara, sudah di pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Jadi dengan berat hati nih, Ayah harus sampaikan kalau FYP harus kita akhiri, teman Pro 2. Tapi kalau kamu masih mau request lagu sebelum jam 8, oke, akan kita putarkan ya. Tapi kalau sudah di jam 8 lewat, sudah tidak bisa kita putarkan, karena kita sudah berganti ke program acara, teman Pro 2. Ada Pro 2 Spot yang akan menemani kamu selama 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Jadi buat kamu, siapin mood kamu, karena kita akan membahas sesuatu hal-hal menarik di pagi hari ini yang pastinya menambah ilmu dan wawasan kita semua. Jadi siapkan mood, siapkan ruang sedikit di pikiran kita untuk bisa menghayal ya. Menghayal tentang apa nanti yang akan Ayah sampaikan. Karena biasa kamu mendengar suara Ayah nih, kalau bisa kamu sambil mengilustrasikan dalam pikiran kamu, teman Pro 2, tentang fakta unik dan menarik yang akan Ayah sampaikan sebentar lagi di dalam hitungan menit ya, teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan.
2: Itu kesan pertama yang ku tahu ketika berbicara ku denganmu.

0: sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!